Ini siaran luar negeri All India Radio Akashvani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Bandana Kumari, mari kita simak rangkaian berita dan informasi untuk Anda. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui riak gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, acara spotlight disusul oleh beberapa buah lagu non-film dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini siaran Radio India Akashvani sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita utama, India membongkar sindikat impor pinang skala besar dari Bangladesh, mengungkap kerugian pendapatan sebesar 2.500 crore rupiah, 9 orang ditangkap. Ukraina dan Rusia saling melancarkan serangan rudal dan drone yang menewaskan 11 orang di kedua pihak. Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia menyatakan keadaan darurat selama 14 hari setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter. Jumlah korban tewas mencapai 15 orang. Dalam hoki, India memulai kampanye dengan hasil imbang 2-2 melawan China di Piala Dunia Wanita WIH di Belanda dan kejuaraan dunia bulu tangkis WWF dimulai di India Delhi hari ini. PV Sindhu dan Lakshya Sen akan memimpin tatanggan India. Direktorat Intelijen Pendapatan telah membongkar jaringan besar yang terlibat dalam impor kacang pinang Asia Tenggara ke India dengan secara salah menyatakan bahwa kacang tersebut berasal dari Bangladesh dan secara kurang memanfaatkan keuntungan BA masuk konsesional di bawah kawasan perdagangan bebas Asia Selatan. Kementerian Keuangan mengatakan penyelidikan sejauh ini telah mengungkapkan potensi kerugian pendapatan lebih dari 2.500 crore rupiah. 9 orang telah dianggap sehubungan dengan kasus ini. Impor kacang pinang ke India dikenankan biaya masuk dasar sebesar 100%, namun impor yang memenuhi syarat berdasarkan perjanjian SAFTA dibebaskan dari bea masuk. Kacang pinang yang berasal dari Bangladesh memenuhi syarat untuk pembebasan tersebut dengan syarat impor tersebut memenuhi kriteria aturan asal yang ditentukan DRI tertentu secara kurang mengklaim manfaat SAFTA dalam skala besar. Sindikat-sindikat tersebut mengimpor kacang pinang yang berasal dari Indonesia, Thailand, Malaysia, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Tetapi menyatakan negara asalnya sebagai Bangladesh saat mengimpornya ke India. Berdasarkan informasi intelijen, Direktorat Intelijen Pendapatan melakukan penggeledahan serentak di beberapa tempat yang terkait dengan importir pialang bea cukai dan pemegang IEC di Kolkata dan Visakhapatnam. Beberapa dokumen yang memberatkan dan bukti lain yang membuktikan asal Asia Tenggara dari kacang pinang tersebut ditemukan. Investigasi terus berlanjut untuk mengidentifikasi anggota sindikat lainnya dan menentukan besarnya kerugian pendapatan. Pangkat Angkatan Darat Nepal. Kepala Angkatan Darat Jenderal Dhiraj Seth memulai kunjungan resmi ke Nepal kemarin. Kunjungan 3 hari ini bertujuan untuk lebih memperkuat kerjasama pertahanan yang erat dan hubungan militer ke militer antara India dan Nepal. Besok Jenderal Seth akan meletakkan karangan bunga di pavilion Angkatan Darat, Tundikhel dan
मनिरीमा पंगहोर माता

Di Markas Besar Angkatan Darat Nepal dia akan berinteraksi dengan Kepala Staf Angkatan Darat Nepal dan akan diberi pengarahan oleh Direktur Jenderal Operasi Militer Angkatan Darat Nepal mengenai isu-isu kepentingan bersama. Konflik Rusia-Ukraina. Ukraina dan Rusia saling melancarkan serangan rudal dan drone kemarin dengan serangan yang menewaskan setidaknya 11 orang di kedua pihak. Ukraina meluncurkan ratusan drone di seluruh Rusia dalam salah satu serangan udara terbesar. Kiev dalam perang ini menewaskan 6 orang, 5 orang tewas di wilayah Rostov Barat Daya. Rusia setelah serangan drone menargetkan 3 kota. Sementara itu seorang pria berusia 83 tahun tewas setelah drone Ukraina menyerang sebuah rumah pribadi di wilayah Moskow. Sementara itu, serangan Rusia menewaskan 5 orang di Ukraina. Israel mengklaim bahwa pasukannya telah membunuh seorang komandan senior kelompok bersenjata Hezbollah yang didukung Iran di Lebanon Selatan. Dalam sebuah pernyataan, pasukan pertahanan Israel mengatakan Abu Hassan Allah tewas dalam serangan di Deir el-Zahrani. Serangan itu digambarkan sebagai tanggapan terhadap serangan pesawat tak berwarak Hezbollah sebelumnya yang menargetkan pasukan Israel di Lebanon Selatan yang melukai 3 tentara. Kantor Berita Negara Lebanon melaporkan bahwa 4 orang tewas dan 5 terluka dalam serangan itu. Kemarin IDF mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah membunuh Ali Samir Al-Haz Hazan, seorang komandan di pasukan Radwan Elit Hezbollah selama serangan semalam di Lebanon Selatan. 7 orang tewas dalam serangan udara Israel yang hebat di desa Ansar di Selatan. Salah satu serangan Israel paling mematikan sejak gencatan senjata tercapai pada tahun 2024. Organisasi Hak Asasi Manusia Baluch Pang telah mengutuk keras penghilangan paksa 3 pria Baluch dan menyerukan kepada pihak berwenang Pakistan untuk segera mengungkapkan keberadaan mereka dan memastikan keselamatan mereka. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Pank mengatakan bahwa penargetan terus-menerus terhadap mahasiswa dan warga sipil Baluch melalui penghilangan paksa merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Fundamental organisasi tersebut mengatakan Asif Ali dan Asfand Baluch yang berusia 17 tahun diculik secara paksa dalam insiden terpisah yang melibatkan personel intelijen dan keamanan Pakistan. Organisasi itu juga mengutuk dugaan hilangnya Wajid Baluch yang terus berlanjut. Pank mendesak perserikatan bangsa-bangsa dan internasional untuk membantu organisasi hak asasi manusia dan komunitas internasional secara luas untuk segera memberikan perhatian terhadap pola penghilangan paksa yang terus terjadi di wilayah tersebut. Organisasi tersebut juga mendesak komunitas internasional untuk menekan pihak berwenang Pakistan agar menghentikan praktik ini mengungkapkan nasib dan keberadaan semua orang yang hilang, memastikan adanya pertanggungjawab serta memberikan keadilan bagi para korban dan keluarga mereka. Daurat gempa Indonesia. Di Indonesia, masa tangkap daurat selama 14 hari ditetapkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah lepas pantai Flores pada Selasa pagi. Berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur,

Setelah lagu instrumental ya tadi, saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar yang berjudul Surjipat Tiranga, Bendera Triwarna India menuntaskan estafet global bersejarah lintas benua mengikuti jalur matahari terbit. Ikutilah komentar. Dalam perayaan global yang spektakuler untuk memperingati Hari Kemerdekaan India, Surjipat Tiranga sebuah inisiatif khusus dalam program Har Ghar Tiranga 2026 telah membawa semangat bendera nasional melintasi dunia. Inisiatif ini mengikuti jalur matahari terbit mulai dari Fiji pada pukul 1.30 EST waktu standar India hingga San Francisco pada pukul 20.30 EST. Estafet global yang unik ini menghubungkan 54 misi dan perwakilan diplomatik di berbagai negara dan benua. Mengubah pergerakan matahari menjadi perjalanan simbolis bagi tiranga di seluruh dunia. Dimulai di Suva, Fiji pada pukul 1.30 EST, tiranga bergerak secara berurutan melintasi Selandia Baru, Australia, Jepang, Republik Korea, Tiongkok, Indonesia, Vietnam, Singapura, Malaysia, Thailand, Myanmar, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, dan Maldiva. Estafet kemudian berlanjut ke arah barat melintasi Asia Tenggara dan Asia Barat termasuk Uzbekistan, Oman, UAE, Qatar, Kuwait, dan Arab Saudi sebelum mencapai Afrika dan Eropa. Setiap upacara pengibaran bendera yang dilakukan secara berurutan menandai babak baru dalam rangkaian perayaan global Hari Kemerdekaan India. Perjalanan tersebut kemudian melintasi Ethiopia, Rusia, Kenya, Israel, Mesir, dan Afrika Selatan sebelum bergerak melintasi Eropa melalui Latvia, Jerman, Italia, Belgia, Belanda, Prancis, Inggris, Raya Spanyol, Maroko, dan Islandia. Tiranga kemudian menyeberangi Atlantik mencapai benua Amerika melalui Brasil, Suriname, Guyana, Argentina, Trinidad dan Tobago, Republik Dominika, Amerika Serikat, Kolombia, Kanada, Jamaika, Peru dan Meksiko sebelum akhirnya tiba di titik pemberhentian.

Hentian, Trachi Yang, Dijadwalkan, Di San Francisco, Padapukul, Duapulu, Duapulu, Tigapulu, EST, Dengan, Dimikian, Surjipat, Tirangatela, Manchiptakan, Rangkayan, Upchara, Pangibarkan, Bandera, Yang, Luar Biasa, Yang, Berlangsung, Selama, Lebih dari 19 jam dan melibatkan 54 misi perwakilan diplomatik serta menghubungkan wilayah Pasifik, Asia, Afrika, Eropa dan Amerika secara geografis mulai dari cahaya pertama hari itu di Pasifik hingga langit senja di Amerika Utara. Tirangga secara simbolis telah menempuh perjalanan bersama matahari, membawa pesan tentang kebanggaan nasional, persatuan dan kehadiran India di kancah global. Salah satu ciri khas nasional menyanyikan lagu nasional India Vande Mataram dan lagu kebangsaan Jan Gana Mana secara bersama-sama telah menjadi bagian tak luar negeri. Kegiatan ini mempertemukan anggota diaspora India, para pejabat serta sahabat India dalam semangat patriotisme yang sama. Inisiatif ini juga memberikan makna istimewa bagi peringatan 150 tahun lagu nasional India Vande Mataram yang dirayakan tahun ini. Estafet global ini merupakan bagian dari gerakan Har Ghar Tiranga 2026 yang dirayakan dengan tingkat partisipasi luar biasa baik di dalam maupun luar negeri. Inisiatif ini bertujuan membawa tiranga melampaui batas-batas geografik dan menjadikannya simbol kebanggaan bersama bagi masyarakat India dimanapun mereka berada melalui Surjipat tiranga bendera nasional menjadi benang merah yang menghubungkan perayaan di berbagai zona waktu satu tiranga satu perjalanan dan dunia yang bersatu dalam semangat India. Inisiatif ini juga mencerminkan semakin besarnya partisipasi di diaspora India serta perwakilan diplomatik dan pos India di luar negeri dalam gerakan Har Ghar Tiranga mulai dari Kepulauan Pasifik hingga Eropa, Afrika dan Benua Amerika, pengibaran tiranga serta nyanyian bersama Vande Mataram dan Jan Gana Mana telah menciptakan momen perayaan bersama sekaligus menunjukkan ikatan emosional yang abadi antara India dan komunitas globalnya. Surjipat Tiranga hadir sebagai wujud visual dan simbolis dari hubungan abadi India dengan rakyatnya di seluruh dunia. Saat matahari bergerak dari timur ke barat, Tiranga mengikuti lintasnya membawa kebanggaan, warisan dan semangat India melintasi berbagai benua. Edisi pertama Surjipat Tiranga Global Relay kini telah berakhir. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya, ikutilah lagu rakyat Haryanvi dari daerah Haryana.

harap anda menikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumental ya, komentar lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan sari acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada kami melalui email di airindonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.